0: panjang kalau main woi woi ra ada kabur pun dari malah cecet lah mereka perwala.
1: My name is Devorah and I come